96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Rai nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Sera Skyview. Teman Pro 2, ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam teman Pro 2? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, tahun kedua kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa tahun kedua untuk harga tiketnya itu sebesar 25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar 15.000 per orang tahun kedua. Jadi buat kamu yang pengen ke sini ya harus siapin uang yang cukup ya tahun kedua. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Taman Padua kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Taman Padua di Sky View, Taman Padua ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih, Taman Padua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia, Taman Padua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, teman berdua, kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Nura. Nura. Oke, Nura dari mana Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke gua?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya, aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Oke, itu dia 42 keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Oke, Tuan Padua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo Pak, ini sebagai apa Pak?
1: Sebagai keamanan, security.
0: Security keamanan, siap. Oke. Kalau boleh bertanya Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana Pak untuk pengelolaan?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam yang sistem bagaimana aja?
0: Untuk keamanannya dulu Pak?
1: Kalau keamanannya masih minim sih, karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Berarti bebas pengunjung datang.
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri Pak?
1: Kalau
0: dibuka
1: jam,
0: sampai jam berapa? Atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang bisa dinikmati di sini?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga ya, ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah?
1: Toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Ya.
1: Kita satu jam sekali patroli.
0: Oke.
1: Kebersihan.
0: Jadi itu Tuan Pada. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat Muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya ada orang-orang dari mana Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi, tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan.
0: Kalau dari mancanegara Pak?
1: Pernah ada? Iya, sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris?
1: Iya.
0: Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis berbeda Pak atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Iya, sama. Oke, jadi Tuan Padua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View Tuan Padua. Makasih Pak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pradua yang pengen liburan ke Malino, ini Sierra Sky salah satu tempat yang saya rekomendasikan. Buat kamu yang pengen merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa harus keluar negeri teman Pradua, ini tempat yang keren banget teman Pradua. Oke deh, thank you banget udah ngikutin keseruan aku di Pradua on the way untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan Pradua on the way selanjutnya di 96,8 FM Pradua Makassar, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya atau kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kalian nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabunzel.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Kalian yang udah support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincer role ini sejak tahun 2022, dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: water, no way. You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Alright, teman Pradua, balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin 20 lagu terbaik minggu ini versi nasional dari Pradua Jakarta. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Jakarta yang udah update 20 lagu terbaik untuk minggu ini ya. Dan balik lagi barengan sama Enggi di Sore Ceria hari ini, di Sore Ceria Weekend. Dan aku bakal nemenin kamu 1 jam ke depan sebelum ada Nindi yang nemenin kamu ya. Nanti kita update informasi terbaru lagi 1 jam ke depan, jadi jangan kemana-mana. Sini terus di Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu dong lagu-lagu yang udah siap buat didengerin sama kamu sore hari ini.

0: kesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

人类。

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kemarin tuh kita kan sempat punya, bukan sempat sih, emang punya gitu ya, salah satu film animasi yang sukses banget. Kita juga kayaknya almost semua udah pada nonton maybe ya. Salah satunya aku sih udah nonton dan itu emang bagus banget. Kayaknya itu bisa lah disandingkan dengan film animasi luar gitu ya. Jadi ini ada film Jumbo. Ya masih ingat dong ya. Dan kali ini informasi dari rri.co.id. Jadi rumah produksi V-Cinema ini katanya memastikan kalau sekarang lagi ngembangin sequel film animasi Jumbo setelah kemarin suksesnya sukses besar banget. Jadi di film pertama kan emang luar biasa ya. Itu penontonnya sampai 10 juta kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken, teman Prado ya. Jadi proyek ini tuh jadi bagian dari strategi jangka panjang V-Cinema juga, katanya untuk memperluas lini masa animasi sampai 2030. Wow. Dan melansir dari Variety, sequel Jumbo ini masuk katanya dalam deretan proyek yang lagi disiapin sama V-Cinema bersama sejumlah film dan juga animasi lainnya. Walaupun memang belum ada lah ya jadwal penayangan atau juga rumah produksi itu juga menegaskan pengembangan waralaba lokal ini menjadi salah satu fokus utama. Kalau aku sih mendukung banget gitu ya. Mendukung sekali nih. Dan ada pendiri V-Cinema Angga Dwi Masa Songko, ini juga bilang katanya saat ini tuh lagi menyiapkan 5 film untuk dirilis panjang 2027. Dan selain itu V-Cinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, ya termasuk katanya nanti ada film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang bakalan tayang di 2028. Masih lama ya. Ini baru 2026, masuk 2027 aja belum ya, udah 2028. Dan kecuman itu V-Cinema ini juga melanjutkan dua waralaba animasi teman Prado yang udah dikenal publik, yaitu Nusa dan juga Jumbo. Wah, aku juga, itu salah satu animasi kesukaanku, Nusa dan Rara gitu ya. Dan kedua proyek ini juga katanya bakalan jadi bagian dari rencana perusahaan untuk membangun kekayaan intelektual lokal ya, yang punya daya saing di pasar internasional. Dan pastinya keberlanjutan Jumbo ini gak lepas dari pencapaian film pertamanya ya, yang sukses jadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak tuh sepanjang masa. Dan kesuksesan inilah yang katanya ngedorong V-Cinema itu untuk ngelanjutin kisahnya melalui film berikutnya. Mudah-mudahan cerita alurnya masih bagus gitu ya, jadi biar kita tidak low expectation. Oke, okay? Dan informasi lengkapnya bisa kamu baca juga teman Pro 2 di rri.co.id atau informasi dari berita hiburan lainnya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 udah panjang banget kebersamaannya kita ya hari ini di santai siang, lanjut sore ceria lagi barengan sama Enggi. Happy banget bisa menemani weekendnya kamu hari ini dari siang menuju ke malam ya. Jadi nanti kita ketemu lagi besok pagi ya. Aku bakal nemenin kamu di sepeda, jadi pastiin besok pagi harus stay tune ya. Malam ini juga harus stay tune karena nanti ada Nindi nemenin kamu, oke? Okay? Kalau gitu teman Pro 2, ini waktunya yang udah harus pamit. Thank you so much sekali lagi buat kamu yang udah nemenin aku siaran. Dan nanti kita ketemu lagi besok ya. Dan nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Nindi selanjutnya, oke? Okay? Kalau gitu Enggi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye. Happy weekend, besok Senin. Bye-bye.

0: pura mengganggu. Rendy jeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk daerah kota Makassar dan sekitarnya. Dan aku lanjutin suara cerianya, tadi udah ada Engki Suci Hilyani nemenin kamu. Sekarang sama Nindi dulu ya, sampai nanti dijaga malam mau jam 11:30.

0: teman berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

akan tayangnya bentar lagi gitu di Agustus nanti ya. Dan pastinya kehadiran Agnes Mo dan Anggun ini jadi highlight dong ya, untuk apalagi untuk orang Indonesia gitu, karena mereka baru aja gabung

biasa kita dulu kenalnya memang dia acting duluan kan dibanding nyanyi gitu. Tapi aku nggak tahu nih Perfume Anggun, cuman ada juga kemarin dia nggak tahu filmnya udah tayang apa belum gitu di Indonesia, yang mainnya sama Mayudi Ayunda, terus ada Angga Yunanda ya kan. Jadi well, kita lihat aja di mana actingnya mereka berdua, tapi yang pasti mereka memang memperankan hubungan ibu dan anak gitu, dan diperkirakan ini jadi salah satu elemen penting di alur cerita di Rachel ini, karena mereka berdua ada di pihak yang berseberangan dengan pemain utamanya yaitu Jack Reacher, teman produa. Jadi sangat menarik banget, sangat dinantikan sekali. Kayaknya nggak pernah ada membayangkan juga ya kalau Anggun sama Agnes acting kembali gitu.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Teman terbaik kamu.

Aduh, lucu banget ya gue bayangin ya ya. Dan mereka, si Iqbal ini jalani memang pelatihan khusus untuk mendalami perannya sebagai copet dan dilakukan agar setiap adegan pencopetan ini tampil lebih realistis tanpa memang bantuan pemeran pengganti maupun trik editing lah ya. Dan karena filmnya sendiri digarap sama Eddie Kemot, jadi ini juga dibintangi oleh Christy Emmanuel, Sulfa Maharani, dan Kawai.

produser film terbesar di Indonesia ya, Ernest Prakasa. Jadi mereka memang secara sejak awal punya visi agar seluruh adegan pencopetannya dilakukan langsung oleh aktornya. Karena itu makanya tim produksi tidak ingin nih pakai stuntman atau menggunakan efek dari editing ya. Semoga benar-benar

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Karena nggak tahu, aku tuh bener-bener suka genrenya, suka nggak yang nggak terlalu mikir banget, meskipun tetap mikir ya, karena ini memang ada misterinya juga ya, tapi masih enak diikutin lah teman Padua. Cuman ini bener-bener sehari tuh cuma dapat satu episode, jadi jadi aku harus sabar-sabar, meskipun kayak kira memang seru banget ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau juga coba nonton, udah ada di 2 episode, kamu cari aja di

resmi, kamu cari aja di resmi mana aja, kayaknya udah ada juga, udah ada di 2 episode. Jadi ada kisah cintanya, misterinya, sama unsur supernaturalnya juga gitu. Disutradarai sama Lee Min So, dan ini juga dibintangi Park Eun Bi yang Sejong dan Ong So Woo yang juga adaptasi sebenarnya dari film Korea tahun 2011 yang judulnya Spellbound gitu. Jadi buat kamu yang pengen nonton filmnya dulu boleh. Aku juga boleh sih, aku baru tahu soalnya ya. Dan Spooky in Love ini tentang seorang pewaris, orang kaya banget lah kalau istilah di Koreanya cebol, yang punya kemampuan untuk melihat hantu. Dimana kemampuan ini juga membuat orang lain ikut melihat hantu ketika kita sentuhan sama si Eun Bi itu. Dan ceritanya memang fokus pada Chan Yori yang sebagai pewaris konglomerat sekaligus CEO Reina Hotel. Dan dari luar tuh terlihat kayak perfect banget si Yori ini gitu kan. Dia nyimpan rahasia besar dan bisa ngeliat hantu, teman-teman gue. Dan muncul karena dia pernah ngalamin kecelakaan gitu di kapal pesiar. Dan ya sebanyak orang yang gak percaya pada hantu, tapi si Yori ini emang kalau mau lihat hantu ya harus sentuhan dulu sama dia. Dan pastinya juga dia di sini tuh singkatnya dia memang akan membantu roh-roh yang tersesat dan minta tolong ke dia, karena cuma dia kan yang bisa lihat. Nah, sementara dia menolong roh-roh tersebut, bertemulah dia dengan seorang jaksa yaitu Makang Wok gitu, yang memang dia sedang menyelidiki nih kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Dan pertemuan ini terjadi, aku nggak mau terlalu detail, pokoknya sama si pemeran cowoknya ini akhirnya mereka bertemu akhirnya di 2 episode ini belum benar-benar kerja sama ya, tapi mereka udah saling tahu kalau mereka tuh sebenarnya tujuannya sama, yaitu menemukan pembunuh-pembunuh dari korban-korban ini. Tapi yang satunya memang dari bukti-bukti yang ada, yang si cowok karena jaksa, terus yang satunya tuh memang karena basically dia dan dia akhirnya aku udah hilang fokus. Akhirnya mereka empatin tujuannya sama, satu jaksanya tuh memang mau menemukan pelakunya berdasarkan barang bukti, kemudian si satunya lagi, si ceweknya ini berdasarkan bisikan-bisikan roh gitu. Menarik, sangat menarik untuk kamu masukin di list K-drama kamu, judulnya Spooky

0: Ini anak ngepos foto, jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, tertelat ke sekolah.
2: Yaudah,
3: diam. Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

kamu. Udah selesai sore cerianya, nanti kita sambung di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Tapi before that, kita akan sama-sama ngikutin Pro 2 Indie, musik indie ya kan, chart nasional dari Pro 2 Jakarta. Nanti di jam 9 ketemu aku lagi. Sampai ketemu di sana. Sampai ketemu di sana. Sampai ketemu di jam 9 nanti ya.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: berapa toh Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Wah, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

baik kamu teman follow. Kamu pernah gak sih berpikir untuk kayak ngebangun mungkin komunitas sendiri, entah komunitas ya sesuai hobi kamu deh, kayak fotografi, gaming, olahraga, teknologi, bisnis, atau mungkin ya cuman pecinta kopi. Nah, tapi pas kamu mulai mungkin akan muncul pertanyaan, emang ada jika yang mau gabung? Nah, kabar baiknya teman Padua, semua komunitas besar juga pasti dimulai dari nol. Bahkan banyak banget yang awalnya berisi 3-5 orang, Ji, yang punya keresahan dan tujuan yang sama. Tapi kalau kamu misalnya ingin bangun komunitas yang lebih aktif, solid, dan bisa bertahan lama, ada beberapa aku spill langkah yang bisa kamu coba. Tapi habis ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Padua FM teman-teman.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Teman terbaik.

0: ikutin ah. 1, 2, 3 I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nindi Deha menyapa kamu di notifikasi malam. Dan aku tuh lagi tergila-gila banget sama satu drama Korea, Spooky Love. Jadi buat kamu yang mungkin kebingungan memilih drakor mana ini yang best of the week ala-ala aku, nah aku rekomendasikan itu. Tapi kalau misalnya kamu ada rekomendasi lain, boleh kita sharing-sharing aja ya, rekomendasi drakor-drakor yang mungkin bisa jadi referensi kita untuk mengisi kekosongan di apa namanya nanti di sebulan ke depan gitu. Kan banyak banget nih yang lagi ongoing ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa kamu rekomendasikan baik film maupun drakor mungkin yang bisa jadi wishlist teman-teman Pro 2 lainnya lah yang lagi kebingungan, boleh kamu kasih tahu aku aja di 08 11 410 968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRD_2Makassar. Aku juga tungguin di RRD Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store-nya gratis ya. Dan gak makan banyak memori di handphone kamu juga. Aku bisa langsung baca di situ, jadi kamu tinggal komen aja di situ teman Pro 2. Jangan lupa follow Instagramnya kita di RRD_2Makassar. Udah aku spill juga ya tadi ya.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini banyak diri kamu yang rekomendasikan apa sih namanya drakor-drakor yang mungkin nanti di Agustus itu udah tamat ya. Salah satunya ada The East Palace, ini tentang historical, misteri dan fantasi. Direkomendasikan untuk minta dari Mita Sasmita, katanya harus nonton kak karena visual kerajaannya dan sinematografinya megah banget. Terus karena ada cerita kerajaan sama dunia roh, jadi terasa segar. Apalagi pemainnya ada Nam Joo Hyuk. Ini Nam Joo Hyuk ini memang jadi aktor yang dipertimbangkan lah ya di dunia acting nih teman Pro 2, karena memang namanya udah gede banget juga dan beberapa sudah pernah main sama Ayu, ada The Breath of Habeck ya, terus main peres sama Susi juga. Pokoknya memang karirnya sih mulus-mulus aja sih sejauh ini, jadi emang ini. Terus ada Love in Science, ini genrenya romance melodrama, direkomendasikan sama Rosmayana. Katanya ini harus nonton untuk orang-orang yang suka drama romantis tapi lebih tenang dan menyentuh dibandingkan romcom biasa. Masa? Karena katanya ada konflik emosional yang realistis. Oke, aku coba masukin. Sebenarnya aku kalau nggak ada komedinya aku jarang suka, tapi we will see lah, nggak apa-apa juga untuk mencoba, bener nggak? Kalau misalnya kamu masih mau rekomendasi ini untuk aku masih bisa di 0811410908 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rrdigitalmakassar, dan of course di @rrdigitalmakeshare kamu dan di Playstore App Store kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Teman terbaik kamu sebelum aku closing teman podo, aku mau rekomendasiin lagi. Tapi sebenarnya bukan aku ya, aku cuman baca beberapa komentar-komentar teman podo. Ada katanya yang nonton The Husband dari Widi Widi. Katanya premisnya tuh penuh dengan teka-teki dan rahasia keluarga, Kak. Apalagi plot twistnya banyak, jadi makan penasaran di setiap episode-nya. Oke, The Husband. Ya ini aku belum dapat nih siapa yang main. Terus ada Family Register juga. Jadi ini tentang katanya hubungan keluarga yang direkomendasikan sama user Yanti tentang identitas dan pendekatan emosional. Cocok untuk dinonton yang suka drama dan karakter yang memang saling melengkapi. Oke, ini aku baru dengar nih Family Register. Oh, ini sih. Wah, pemainnya juga enggak sembarang nih. Pemainnya senior-senior nih, ada Hang Geun, Park Seong. Wajib kamu nonton teman podo kalau memang suka drama-drama keluarga ya. Dan itu berarti menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Thank you banget udah nemenin aku dari sore ceria tadi sampai malam hari ini. Habis ini jangan kamu kemana-mana karena kamu bisa nikmatin lagu-lagu enak yang udah dipilihin sama musik dari di Just Music sampai mau jam 12 nanti.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk tersebut. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya, sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ayahnya lalu bertanya kepada putrinya,

Bagaimana cara kamu menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang? Telur? Ataukah kamu adalah biji kopi? Sahabat, dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kamu? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yap, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa, 129. Hafalkan dan amalkan. Utamakan keselamatan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
4: Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't?

I know exactly what they need.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodi FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 27 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami.
1: Yeah.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Atomic Habit ditulis oleh James Clear adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear, seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Selamat datang kembali di Spada. Bareng sama Enggi hari ini nemenin hari Senin kamu. Deh gak dirasanya kemarin Sabtu, Minggu. Sekarang sudah kembali lagi ke hari Senin. Memang harus mikir lagi semangat-semangat ria. Harus mikir lagi bangun lebih awal. Harusnya sih tadi itu tidak begadang ya, karena hari ini sudah harus mulai beraktivitas. Ya enggak sih, yang begadang ini pasti mengantuk sekali dan menyesal kayak kenapa tadi malam enggak cepat ketidur gitu. Padahal memang toh kenyataannya kenapa? Biasanya kalau misalnya besok kayak mau mikir Senin lah ya, Senin besoknya Senin itu kayak mata tidak mau tertutup, kayak tidak mengantuk, tapi pas giliran hari libur cepatnya mengantuk, tidur cepat. Sangat terbalik semuanya ya. Padahal kayak okay, libur kak biasa muka begadang deh jam 10 tidur nih. Yang biasanya jam 12 sekarang jam 10 tidur gitu ya. Tapi it's okay lah teman Pro 2, pokoknya hari ini harus semangat ya. Fighting, harus benar-benar mempersiapkan diri untuk segala drama. Tapi mudah-mudahan drama hari ini tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada. Janganlah ada drama-drama gitu untuk hari Senin ini. Oke? Jadi semangat teman Produa, karena ini juga semangat nemenin kamu di Spada hari ini sampai di jam 10 as always. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi ya. Temani Enggi siaran sampai di jam 10 nanti. Oke? So, jangan kemana-mana teman Produa, nanti banyak banget ada info update lagu pilihan kamu juga, dan satu jam ke depan juga aku bakalan ngasih tips-tips buat kamu. So, jangan kemana-mana, see you terus di Produa FM barengan sama Enggi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Kita dengerin dulu nih, ada Hey Tunggu Dulu dari Ran.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya, anda benar.

balik lagi tuh berdua di sepeda. Nah, tadi kan sempat Ki bilang kayak kenapa itu toh kalau libur bawaannya kayak ngantuk Ki gitu ya. Kayak padahal sudah Ki bilang oh maka anu dia mau movie maraton, mau kasih selesai drama aku, mau pokoknya begadang karena besok tidak mesti dia bangun pagi-pagi banget. Nah, tapi pasnya di hari hanya beuh, cepat sekali mengantuk. Baru jam 11 itu kayak mau minta tidur gitu. Mata itu berat sekali. Tapi kalau besoknya kerja kayak deh enggak mau ini tertutup mata kayak bahkan tapi alhamdulillah sih tadi saya masih lebih cepat ya tidur. Kayaknya setengah satu tidur mah deh. Biasanya kalau mau enggak masuk subuh nih ya kalau DP 1 Kak. Ya Allah, biar sampai jam 2 itu mataku belum mau tertidur. Tapi kalau kayak libur Kak, ya Allah, biar setengah 12 juga kayak deh mengantuk sekali mak, kasihan. Padahal itu toh mau Tongki juga begadang, jangan begadang itu. Padahal mungkin juga coba-coba begadang gitu, tapi enggak tahu kenapa itu begadangnya pas mau masuk subuh. Masalahnya itu tuh enggak enak sekali. Karena apa? Karena dumba-dumba kak Dad, kok dong tidur kak, please kasih tidur kak, please tidur gitu. Takut aku terlambat kak bangun, karena jam 4 harus membangun. Bayangkan jam 2 belum tidur, jam 4 udah harus bangun. Bagaimana itu kita pas siaran pagi tidak kayak panda, matanya hitam semuanya gitu ya. Nah jadi teman pro 2, sebenarnya itu tuh ada penjelasannya ya, gitu. Yang pertama adalah otak itu katanya lagi balas dendam ya, alias revenge, kurang tidurnya kamu gitu. Jadi kalau misalnya kayak hari-hari kerja itu sering kayak begadang atau kurang tidur, nah pas libur itu beda katanya nih. Menurut dari yang aku searching itu, pas libur itu tubuh bakal minta kayak bayar utang tidurnya gitu. Makanya kenapa jadi gampang ngantuk. Terus juga jadwal tidur mungkin ada yang masih berantakan. Karena kan weekend itu memang sering tidur lebih malam ya dan bangun lebih siang. Nah akibatnya jam biologis tubuh itu ikut juga bergeser gitu ya. Dan pas malam sebelum kerja tubuh itu malah belum siap katanya untuk TIDUR alias tidur gitu. And the last one alasannya itu mungkin overthinking modenya tuh lagi on gitu ya. Jadi kayak malam sebelum kerja kan biasanya memang otak itu mulai berpikiran kayak tentang deadline, tugas, meeting, atau memang alarm pagi dan badan capek tapi pikirannya masih terus muter gitu. Nah jadi kayak mungkin kayak deh besok Senin misalnya, deh malasku lagi ini, deh malasku lagi itu, gitu. Jadi makanya overthinking mode onnya tuh bikin kamu pas lagi mau ke hari kerjanya itu melek gitu. Nah biar Seninnya tidak menjadi zombie, ada tipsnya teman Pradua. Kalau tadi itu alasan-alasannya kenapa bisa kalau misalnya di hari weekend itu cepat ketidur, tapi sebaliknya kalau mau ke hari kerja itu matanya melek. Nah nanti biar kamu hari Seninnya tidak menjadi zombie lagi di Senin depannya, nanti aku kasih tipsnya. Tapi setelah lagu berikut ini, jangan kemana-mana, okay? Stay tuned.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

This is Shifums dari Ed Sheeran featuring Jesse and Sami. Baru kita dengerin teman Produa dan lanjut lagi. Buat kamu yang kayaknya hari ini kayak berasa jadi zombie banget atau berasa jadi panda gitu karena semalam gak bisa tidur ya. Karena itu tadi mungkin teman Produa kayak overthinkingnya tuh duluan mulai gitu deh. Malas ku saya besok harus kalah lagi ini deh, banyak dan tugas ku menumpuk. Atau mungkin kayak deh malas ku deh besok ketemu kasih deh. Nah itu karena bikin otaknya tuh terus bekerja gitu, makanya that's why kenapa tidak bisa tidur, jadinya mengantuk gitu ya pas mau bangun tidur dan menyesal kayak kenapa kau itu tidak tidur kayak cepat, kasihan kenapa tidak bisa kak tidur cepat gitu. Dan biasanya itu bakalan kayak enak tidurnya, itu berasa enak banget tidur kalau udah masuk jam 2, jam 3 gitu, tinggal sedikit mami waktunya baru gitu. Bagus kalau jam 2, jam 3, kalau jam 5 ha, gimana mi tuh. Nah jadi ini teman-teman dua tips biar tidak jadi zombie di hari Senin ya. Nah yang pertama, jangan beda jam tidur lebih dari 1 jam antara hari kerja dan libur. Jadi kalau misalnya di jam kerja biasanya tidur jam 10, ya di hari libur juga jam 10 gitu. At least 10.30 masih bisa lah. Jadi memang intinya jam tidur itu sebaiknya memang teratur teman Pradua, biar nanti pas di hari kerjanya tidak molor gitu jam tidurnya. Jadi memang harus disamakan, mau hari libur, mau hari kerja gitu. Paling tidak kayaknya sih menurutku Jumat ke Sabtu masih bisa, tapi kalau Sabtu ke Minggu itu jangan, karena waktunya udah dekat. Minggu ke Seninnya pasti bakalan ngikutin si Sabtu ke Minggunya gitu. Apalagi kalau dua hari, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu, nah ngikut tuh di hari Senin gitu ya. Terus juga kalau misalnya kayak ngantuk banget nih dirasa gitu ya di siang hari, kalau misalnya pekerjaannya atau mungkin juga kantornya maksudnya kayak di jam istirahat ya, di jam istirahat, ingat disclaimer di jam istirahat, oke okay? Nah kalau misalnya kayak ngantuk banget, coba power nap aja 20-30 menit. Jadi gunakanlah jam istirahat itu, misalnya jam istirahatnya 1 jam atau 45 menit gitu ya kan. Nah coba aja 20-30 menit power nap, abis itu makan udah selesai kerja lagi. Itu jadi bisa menambah sedikit kekuatan untuk menghadapi hari dengan rasa kantuk ya teman berdua gitu. Tapi jangan sampai juga tidur 2 jam itu bukan power nap, itu benar-benar sleeping gitu ya. Power nap, coba dicari-cari power nap itu apa. 20-30 menit itu sudah cukup gitu ya. Di mana? Disclaimer jam istirahat gitu. Jangan pas jam kerja tidur ya.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Next, teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal tips biar di hari Seninnya tidak ada mata panda gitu ya. Karena jujur aku sangat merasakan itu, jujur. Kayak kalau sebenarnya bukan cuma hari libur ya, kayak kalau harus kak bangun lebih awal paginya itu enggak tahu kenapa kayak enggak bisa kak tidur, dan itu terjadi di hari-hari saya kalau mau masuk pagi, kalau siaran pagi tolong kayak aku bilang ampun mau tidur kasihan, tapi enggak mau ini mataku tertidur enggak tahu kenapa. Nah itu mungkin karena memang kepikiran memang mah dia harus kak biasa bangun pagi, harus kak bangun jam 4, harus kak siap-siap, harus kak ini harus kak itu, pasang alarm banyak sekali supaya apa, karena takut kak telat, takut bajuku tadi sudah itu tadi ku persiapkan kak bajuku sudah itu dicuci bajuku, jadinya memang overthinkingnya tuh on key gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman Pro 2, yang bisa kamu lakukan menjadi tips ya, harus mengurangi scrolling HP 30-60 menit sebelum tidur. Jadi katanya tuh cahaya layar HP itu bisa bikin otak tuh kayak ngerasa masih siang ya. Dan memang salah satu penyebab yang bikin kita gak tidur adalah scrolling gitu. Apalagi kalau kayak di TikTok, Instagram, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit ketawa, sedikit-sedikit kayak banyak sekali konten yang bermunculan gitu ya, sedikit-sedikit CO, paket. Terus juga pas pagi hari langsung kena sinar matahari 10-15 menit. Jadi ini kayak ngebantu lagi ngereset jam biologis tubuh biar malamnya nanti lebih gampang ngantuk gitu ya. Dan the last one, kalau besoknya kerja jangan minum kopi terlalu malam teman-teman, karena efek kafein itu bisa bertahan berjam-jam gitu ya. Buat apalagi buat kamu yang memang efek kafein itu sangat berasa gitu ya. Kalau saya even enggak tahu nah apakah ini sugesti apa tidak, biar kamu minum kopi walaupun saya jarang banget minum kopi karena dumbret sekali dumba-dumba enggak tahan kamu minum kopi. Tapi kayak pernah nyoba itu tidak ada efekku, tetap siang mengantuk aja juga gitu ya. Mungkin karena emang dasarnya butuh tidur siang aja gitu ya. Jadi intinya teman produk, kalau misalnya hari libur bawaannya tidur terus ya, mungkin memang tubuhnya lagi nagih istirahatnya yang selama ini di weekdays mungkin tidak didapatkan dengan benar gitu ya. Tapi kalau malam sebelum kerjanya malah susah tidur, fix itu sebenarnya bukan mata yang ngantuk gitu ya, tapi pikiran yang belum mau check out alias belum mau tidur gitu ya. Jadi intinya adalah atur jam tidur mulai dari sekarang biar Seninnya enggak auto mode zombie lagi teman-teman.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 96,8 FM Pro di Makassar. Teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi dan kita balik lagi untuk di pagi hari ini seperti biasa jam 7 pagi waktunya apa? Betul, lagu pilihan kamu. Nanya sendiri, jawab sendiri. Gak apa-apa, pasti kayaknya kalian juga menjawab sih gitu. Cuman memang udah aku dengar aja gitu ya. Oke, kita langsung ke lagu pilihan kamu. Teman Pro 2 seperti biasa, ada dua lagu Indonesia, ada dua lagu mancanegara ya. Dan cara ngevote-nya juga masih sama. Tapi sebentar aku spill itu, spill lagunya dulu aja ya. Kita ke lagu yang pertama. Aku punya lagu yang pasti kayaknya ini bakalan firasatku. Nah, ini bakalan jadi salah satu lagu yang bakalan terputar hari ini. Karena biasanya kalau yang ini Mi masuk lagu pilihan kamu, wah, dar-dar-dar banget Mi notifikasi Pro 2 ya. Ada Roni Parulian, Pesona Sederhana.

pasti gak nyadar kalian tanda. Pasti gak nyadar ini kalau tadi saya nyanyi. Karena memang 11-12 lah, mirip-mirip sedikit gitu. Mirip data dari mananya juga ya. And the last one, aku punya si Exi bareng nama Jonas Brothers. Do we like that?

semua teman Pro 2, lagunya udah ada di playlist aku hari ini ya. Udah ada 4, tadi udah ada Roni Parulian, Pesona Sederhana, Igloo Kiss of Life, ada Ziva Magnolia dengan kata-katanya, dan ada Do It Like That dari TXT dan Jonas Brothers. Caranya boleh banget teman Pro 2, langsung ke WhatsApp di 0811410968 atau juga di Instagram @rrian_pro2 Makassar. Jangan lupa buat kamu yang udah punya RRI Digital, boleh langsung komen di sana. Yang belum ada, download dulu dong, biar lebih gampang lagi aku lebih cepat bacain komennya di sana ya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di Spada, dan tadi kita sudah spill-spill juga lagu pilihan kamu. Dan seperti biasa kita langsung ke informasi perakiraan cuaca. Oh, ini banyak yang warna kuning-kuning alias ini gambar matahari, teman Prodo. Ya, jadi kayaknya memang di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan kayaknya memang harus siap-siap sunblock ya. Ini salah satunya ada di salah banyak sih sebenarnya ya. Ada di Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, terus juga Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Sidrap, Pinrang. Wih, banyaknya, ada Luwu, Tanah Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara, Makassar cerah. Balas sih. Kota Parepare sama Kota Palopo hari ini tuh diperkirakan cerah, teman Pro 2. Warna kuning berbeda gambar matahari. Makassar saja kalau di perakiran cuaca berawan itu panas, apalagi cerah. Jadi siap-siap ya. Saya ini sebentar habis siaran pulang setengah satu, kayaknya lumayan terik ya. Terus juga ada di Sinjai, Bone, sama Wajo, dan juga Luwu Utara untuk hari ini diperkirakan berawan, teman Prodo ya. Terus sisanya ada Bulukumba, terus juga ada di Nrekang. Untuk hari ini itu akan diguyur hujan dengan intensitas ringan gitu. Jadi yang sudah memasuki waktu penghujan, musim penghujan ya, juga harus menjaga kesehatan, teman Prodo, karena biasanya peralihan musim tuh lumayan bikin gampang sakit gitu. Dan informasi ini juga bisa kamu akses, teman Prodo, di bmkg.go.id.

0: ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Kembali lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan setelah tadi ada informasi informasi apa tadi? Cuaca ya. Karena Pro 2 itu full dengan informasi-informasi. Nah, ini aku bakalan kasih ke kamu juga nih, teman Pro 2 ya. Informasi selanjutnya dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Jadi kita update lagi untuk informasi arus lalu lintas ya di beberapa titik yang saat ini sudah berhasil dipantau sama Kominfo Kota Makassar. Oke. Okay? Ini ada di perbatasan Makassar Maros, teman Pro 2 masih cukup lancar ya. Jadi emang rame, udah banyak motor lalu lalang, mobil gitu, tapi tidak ada kemacetan yang berarti ya. Terus juga di CCTV Rujab, dekat Rujab Gubernur juga sama, teman Pro 2 ini rame ya, tapi bukan yang rame-rame kayak ini ya, jalan kena tengah kota banget gitu ya. Tidak terlalu rame Ji, tapi juga tidak ada Ji kemacetan. Jadi masih lancar-lancar aja. Yang ada di sekitaran CCTV Rujab, aku melihat kalian ya. Terus juga simpang 5 bandara sama teman Pro 2 masih lancar-lancar aja. Aduh, CCTV jembatan Barombongnya tidak bergerak ya, jadi saya tidak bisa update itu, oke? Nah, ini berbeda di Alauddin depan salah satu kafe kopi teman Pro 2 yang terkenal ya, ya inisial S. Kalau ini di sini benar-benar macet ke arah Goa apa ke arah Makassar ini, saya agak buta maps kalau lihat dari CCTV ya. Pokoknya ada di bagian depan sini, depan S itu ya, depan S itu macet parah. Dan ini benar-benar panjang banget ki macetnya gitu. Jadi yang di Alauddin depan coffee shop ini, semangat ya, mudah-mudahan secepatnya macetnya bisa teratasi. Terus di Urip sekitaran PLTU Telo juga ini sama teman Pro 2, ini ramai tapi masih lancar-lancar aja gitu ya. Yang lagi ada di flyover bawah juga nih ramai tapi masih lancar. Ini emang kayaknya kalau ngerasa cukup tertahan mungkin karena memang lampu merah ya. Jangan diterobos lampu merahnya ya, teman-temanku tercinta cinggu-cinggu ya. Seperti itu. Jadi kamu bisa cek-cek juga lah di CCTV Kominfo Kota Makassar ini. Kalau enggak ada yang di jalan mana juga, karena ini kan terbatas ya CCTV-nya titiknya. Kalau misalnya ada yang mau ngasih info ke aku juga tentang informasi lalu lintas, boleh banget ya ke 0811 410 968.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Icon, Love Scenario. Icon ini kayaknya pada rindu banget ya sama mereka semuanya. Aduh, jadi ingat Ote-Ote. Ote 7. Tapi ya udahlah teman Pro 2, jangan bersedih berlarut-larut ya. Icon kalau enggak salah juga mau konser ya, di mau ke Indonesia juga enggak sih? Cuman lupa kak bulan berapa gitu ya. Anyway, teman Pro 2, nih aku juga mau ngingetin buat kamu yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Di mana? Bisa di App Store atau Play Store. Buat apa? Ya buat dengerin Pro 2 Makassar di mana aja, kapan aja ya. Cuman dari satu aplikasi kamu udah bisa dengerin siaran dari Pro 2. Seru banget kan kalau misalnya kayak lagi ada jam kos di kuliah, sekolah, pengen denger Pro 2 bisa dari handphone. Di kantor sambil ngerjain pekerjaannya ya, bisa sambil dengerin Pro 2 juga dari HP bisa. Pokoknya di mana aja, di luar negeri, di luar kota, di luar daerah bisa. Yang penting ada kuotanya ya. Jadi langsung aja download RRI Digital di App Store atau Play Store di handphonenya kamu biar kamu lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 Makassar di mana aja, kapan aja. Yeah.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.